ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abantu.